0: Owolo simu le ja. E ka le ja do jaro ni ae. Pe ma simu wa bi a bi ya mi kome gelo wa. Tomo lai. Yang itu om ni jangan kau kekare. Yeah. Wanna do it? Go on live. Mika iwi. Yeah. Oja mon. Boleh kau om alaya. Hey, we di angun eroba. Ojo apa ini ken? Yeah. Mana punya mon? Boleh kau om alaya. Yeah. Mana punya mon? Boleh kau om alaya. I the word, I chop a gary wang pap. Then who bought a pullo and in a shop? In your
1: ET with you. Or radio. Or radio.
2: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.
0: Kelamatin gilung rai. Kelamatin dengan minor pewordom. Kalau pewordom bangka di negara pedang ling.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah